Ama sawa kicho wisam pihilat kula kana kasaran tasib gakinya nihis mai mai atau nak out kaki puni waksa nuksan marka cirenaka halu kampi wait tapi sinyata kau kikamas sapurnya niti wanaku marka kama ningkari kila terjemun